0: baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang.

Jakarta soal bersendang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin, yang pasti nemenin yang manis abang saya Jaka Usiar sampai jam 12 nanti. Sudah siap digoyang? Kalau sudah siap, kita goyang dulu yuk. Kali ini ada dua langit menemani yang manis abang saya Jaka Usiar di goyang pagi dengan judul lagunya Goyang Gigit Jari. Absen yuk.

100% dan Indonesia. Ini Malaysia Bangsa yang sejeng kau siar 16 menit meluncur dari jam 7. Apa kabarnya semua? Ini Malaysia Bangsa yang sejeng kau siar dimanapun berada. Kangen deh. Padahal kan semua menyebut dia hal ya. Kita baru 24 jam loh berpisah. Tapi kenapa ya hati Bang Jerry kayaknya dakdikduk serrrrr. Gak boleh yang itu ya, karena iklan. Kangen sama Nemo Cabang Sayang Sejak. Kalau ada apa ya? Apa kabarnya semua nih manis abang sayang si jengkau siar? Mungkin yang lagi di rumah ini ya. Ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang punya anak masih sekolah. Lagi mantau anaknya PJJ ya kan? Aduh! Jangan-jangan nih manis abang sayang si jengkau siar sendiri nih. Yang sekarang mungkin lagi WFA. Wah, lagi di rumah aja sambil kerja atau mungkin sambil-sambil nunggu-nunggu meeting ya. Atau juga yang sekarang sudah siap-siap mau berangkat kerja. Hai, apa kabar semuanya? Sehat selalu untuk kalian ya. Tadi pagi Bang Jerry tuh ya berangkat ya. Ini kan dari Jalan Bangka Bang Jerry ya, dari tepatnya dari Kelurahan Pelamampang. Itu lurus ke arah Pondok Jaya. Dan itu nih manis abang sayang si jangkau siar. Bang Jerry ngerasain kayak waktu zaman corona kemarin. Sepi kale, sepi sekale ya. Udah gitu nih manis abang saya jangkau siar, bensin Bang Jerry tinggal sebaris. Mau gak mau deh, beli eceran dulu nih manis abang saya jangkau siar. Tapi tetep harus yang turbo. Karena motor ini, kalau Bang Jerry ya, motor yang ini nih benar-benar isinya harus turbo walaupun mahal. Siapa yang sama kayak Bang Jerry isinya turbo tapi pas habis ngisi kayak mau ngisi gitu kayak berasa berapa ya? Berapa ya? Kadang-kadang ya nih manis abang saya jangkau siar biasanya kan Bang Jerry 50 ribuan ya. 35 aja. dapatnya 1.7 liter. Nggak ada 2 liter, nggak ada. Berasa ya nih manis abang saya jangkau siar isi bensin. Selamat pagi yang baru saja dengerin streaming, apa kabar semuanya, sehat ya. Yang lagi ada di daerah-daerah juga apa kabar semuanya. Dan juga mungkin yang ada di luar negeri, yang lagi dengerin lewat di streaming di luar negeri, selamat pagi. Kalau di Jakarta ya ini pagi, tapi nggak tahu kalau di tempatnya kalian ya. Mungkin yang ada di Amerika ya, benua Amerika. Sekarang kan kalau di benua Amerika kita bedanya sekitar 11 sampai 12 jam. Atau mungkin yang lagi di Arab Saudi kita bedanya sekitar 4 sampai 5 jam, ya kan? Atau lagi yang di Annyeonghaseyo, Korea ya, apa kabar? Yang di Jepang. Bang Jerry jujur ya, kalau ngomongin Jepang, kayaknya Jepang itu negara kedua setelah Indonesia yang akan Bang Jerry dudukin. Tinggalin nih kepada Bang Jerry jangkau siar. Karena memang ya, waktu itu Bang Jerry kesana tuh, ya gak begitu lama, tapi kan kayaknya berasa gitu, kayak kenangannya tuh masih sekarang nih manis abang saya jakal siar. Senang banget di sana, apalagi kalau misalnya di sana tuh pakai baju yang namanya khas di sana itu kimono. Kayaknya berasa kayak film-film Doraemon gitu. Senang banget kalau di sana bawaannya ya. Di sana mungkin bawaannya happy. Mungkin balik lagi ya nih manis abang saya jakal siar. Kalau di kotanya di Tokyo, aka kalau misalnya kalau di sini ya sama kayak Jakarta, padet banget. Apalagi ya di daerah-daerah sana tuh, daerah Jepang ya, di daerah-daerahnya misalnya kayak kalau di sini mungkin ya kayak Semarang, pelosok-pelosok gitulah desa-desanya gitu. Nah, itu kebanyakan sepi, kebanyakan orang-orang yang sudah lanjut usia nih manis abang saya jangkau siar. Tapi udaranya sejuk, karena apa? Karena di sana mereka bercocok tanam, ya kan? Benar-benar menjaga kebersihan. Itu bawaannya enak sekali. Agar dapat membantu ibu, bukan ya? Itu iklan. Tapi seenak-enaknya negara orang nih manis abang saya jangkau siar, paling enak adalah negara sendiri, yaitu Indonesia. Karena kan Bang Jerry tinggalnya ataupun lahirnya di Indonesia ya. Pasti nih manis abang saya jangkau siar, walaupun tinggalnya di daerah mana, di negara mana, itu tetap kangen sama yang namanya Indonesia.
kangen ngelihat ya kalau lagi jalan ibu-ibu pada duduk ya. Lagi pada piakan ya. Piakan tau gak piakan? Ya kayaknya nyari kutu ya. Sambil juga ya ngomongin orang. Ngegibah. Kayaknya kalau kalau enggak ngegibah tuh enggak enak tahu. Ya, Bang Jerry juga suka loh ngegibah. Tapi Bang Jerry ngegibahnya yang baik-baik misalnya nih ya. Tahu enggak sih nih manusia Bang saya Jakal Siar si Sakip ya, pulangnya malam mulu, keluyuran mulu. Tapi ya, dia biarpun pulangnya malam, dia tuh sering sering bantu orang tuanya, ngasih duit tuh. Ngomongnya mah baik Bang Jerry ya. Tapi yang itu bohong ya yang tadi barusan. Tetap ngomongin ya kan, nggak boleh kayak gitu. Nah terus juga nih manusia Bang saya Jakal Siar, justru malah orang-orang luar kayak orang-orang buleleng bule ya itu pengen banget kalau di Indonesia yaitu bisa kalau pagi-pagi nih ya nongkrong, entah itu nongkrongnya di warung atau nongkrong di depan rumah sambil ngopi ya, sambil ngudut ya kan, udah gitu pakai sarungan. Nah siapa yang kayak gitu? Itu ya nih manusia Bang saya Jakal Siar, mungkin kalau misalnya bisa cek di sosial media itu konten-kontennya orang bule yang ada di Indonesia ataupun orang bule yang dulu pernah ke Indonesia terus dia bikin konten ya, itu rata-rata kontennya masih kayak gitu, nggak jauh dari itu. Atau enggak makannya pakai tangan. Nah itu kan ciri khas banget orang-orang Asia ya nih manusia Bang saya Jakal Siar. Karena ada orang Indonesia, orang India juga sama tuh, Pakistan. Kita kalau makan kan pakai tangan. Kayaknya enak gitu kalau pakai tangan. Ah, maksudnya ya makan pakai tangan tapi enggak pakai alas. Maksudnya kayak sendok, garpu. Nah, itu biasanya yang dicari sama orang-orang luar, tradisi-tradisi di Indonesia. Makanya kita tuh harus bangga nih manusia Bang saya Jakal Siar sebagai warga negara Indonesia ya. Bangga kali ya kan. Ah, Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini, tepatnya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Ini semuanya kompak dengan cerah berawal nih manusia Bang saya Jakal Siar, karena juga mataharinya di daerah SBB belum muncul nih. Nah yuk sambil Bang Jerry nungguin nih manusia Bang saya Jakal Siar absen, Bang Jerry mau kasih satu lagu untuk pemuda idaman. Salah satunya Bang Jerry ya. Yang ini nih manusia Bang saya Jakal Siar, ini masih ada hubungannya sama Bang Jerry. Mungkin ini adalah tetangganya Bang Jerry ya, pemuda idaman dari Anita Kemang ya. Dia kan Kemang ya.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 41 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Lulu, bukan Tobing, dan juga Tersakit nih manusia bangsa Jakal Siar di sini ya. Yang nemenin Bang Jerry setia dan juga nemenin yang manusia bangsa yang si Jakal Siar sampai jam 12 nanti. Jadi kalau nih manusia bangsa Jakal Siar udah ditemenin sama Bang Jerry, Tersakit ya. Kenapa pakai T sih Bang Jerry? Emang namanya gitu pakai T ya kan? T-E-T-S, jadi apa? Tersakit. Dan juga Lele ya. Kalau misalnya kita udah temenin, tapi nih manusia bangsa Jakal Siar belum ada yang WhatsApp, kayaknya gimana gitu. Enggak. Tapi ini udah banyak yang WhatsApp, nanti Bang Jerry bacain ya. Jadi harus WhatsApp ke sini, harus absen di sini. Karena kalau misalnya nih manusia bangsa Jakal Siar WhatsApp ke sini, absen, itu kita bawaannya seneng banget. Syakib nih, ya Syakib kan anak magang di sini ya. Dia tuh sampai girang-girang kalau ada yang WhatsApp nih manusia bangsa Jakal Siar. Malahan kadang-kadang dia sampai koprol, loncat-loncat, ya kan, manjat pohon, terus juga jebur kali, enggak juga ya. Kelebihan ya itu Syakib ya. Syakib tolong jangan dilakukan yang seperti itu lagi ya. Lulu juga Lulu tuh kayak senengnya tuh seneng banget ya. Dia tuh sampai makannya sebakul, ya kan. Itu juga jangan ya Lulu ya. Itu berlebihan ya. Hah, nanti yang absen bakalan Bang Jerry bacain. Sekarang Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Tepatnya di hari Selasa, di langkah yang ke-8 di bulan September 2026. Cilincing Raya menuju ke arah Cakung sudah padat merayap. Jalan Kampung Muara menuju ke arah Pulit ramai lancar. Jalan Danau Sunter Selatan menuju ke arah Sunter ramai lancar. Lalu Jalan Cempaka Putih Raya menuju ke arah Senen juga ramai lancar. Jalan Percetakan Negara menuju ke arah Salemba ramai lancar. Jalan Tanah Abang menuju ke arah Kebun Kacang juga ramai lancar. Jalan Pondok Kelapa dan menuju ke arah Duren Sawit ya, ini juga ramai lancar. Jalan Cipinang Raya menuju ke arah Jatinegara juga ramai lancar. Jalan Haji Naam ya menuju Kalimalang ini juga ramai. Lalu juga di Lenteng Agung ya, Jalan Lenteng Agung menuju ke arah Pasar Minggu juga ramai. Jalan Kemang Raya ya, ini menuju ke arah Mampang, ini tempat rumah Bang Jerry, dan ini ramai. Jalan Ciredok Raya menuju ke arah Kebayoran juga ramai lancar. Kedoya Raya menuju ke arah Pesing juga ramai lancar. Kembang Kerep ya menuju ke arah Meruya juga ramai lancar. Jalan Arjuna Utara menuju ke arah Kebon Jeruk juga ramai lancar. Jalan Jati Asih menuju ke arah Pondok Gede juga ramai lancar. Yang ada di Jalan Perjuangan menuju ke arah Harapan Baru juga ramai lancar. Jalan Kukusan menuju ke arah Beji juga ramai lancar. Lalu Jalan Semplak ya. Semplak nih enak nih ya kan. Semprong gitu. Ada juga ya, Jalan Bubulak ya ramai lancar. Dan Jalan Ciomas Raya menuju ke arah Ciomas juga ramai lancar. Jalan Cipondor Raya menuju ke arah Poris ramai lancar. Jalan Hasyim Asyari menuju ke arah Cipondor ramai lancar. Nih manusia bang sayang si Jakau Siar ya. Lalu Bang Jerry juga mau senggol-senggol dulu beberapa yang sudah absen. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, apa kabar dari Last Mini yang punya matraman dalam dua ya, yang mungkin sekarang lagi sibuk ngurusin anaknya lagi pada PJJ. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, orang Ciracas nih, siap. Dari Armiansyah, Armiansyah apa kabar? Sehat ya. Dan berikutnya, selamat pagi Bang Jerry, hadir juga sayang. Dari Rosana ya, oke, ada juga Murna. Selamat pagi Bang Jerry, absen iya Murna. Ini juga ada, pagi Bang Jerry, ngopi sini ngopi. Dari Bang Nurdin, iya siap Bang Nurdin, asik ya. Asik, digoyang asik. Lalu digoyang pensar YCBB ada Nurma di Pedurenan. Ada Bang Saifuddin loh, ada Neta, Iqmal Atas juga apa kabar, Mama Kajol, dan juga Mama Kajol, Nur Hayati, Nur Hasana, Bang Sarka, lalu juga ada Vika, apa kabar Vika, Babanda, ya, Bang Darli, Erni Cibodas, wih semuanya Bang Jerry panggil-panggilin toh, ya. Mana yang belum dipanggil, ayo absen di sini, nanti Bang Jerry cek-cek, double check, ya. Ini manusia bangsa Jakal Siar ya. Sebelum Bang Jerry kasih lagu, Bang Jerry punya pertanyaan untuk nih manusia bangsa Jakal Siar. Pertanyaannya apa Bang Jerry ya?
Kalau nih manis abang saya Jaka Osir bisa jawab ya, Bang Jere kasih 5 lagu. Enak kan? Sakib juga. Kalau Sakib bisa jawab sama Lulu ya, Bang Jere traktir ya. Pertanyaannya, teman sabang saya Jaka Osir tahu kan film SpongeBob? Tahu kan? Oke. Film SpongeBob kan ada temennya SpongeBob yang ini, yang makannya banyak, siapa namanya? Patrick ya. Nah, Patrick itu bentuknya apa? Bintang laut. Nah, pertanyaannya Bang Jerry, Patrick kan bintang laut. Kira-kira bintangnya apa? Ya, yeah. Apakah Sagittarius? Scorpion? Pisces ya, Gemini. Coba Bang Jerry mau tanya juga sama nih wanita Bang Seja, kalau bisa jawab apa enggak? Ya bisa jawab apa enggak ya. Nah, itu ada siapa namanya? Patrick. Patrick kan bintang laut. Kira-kira nih bintangnya apa? Nah, dia lahirnya bulan apa dulu? Lihat bintangnya apa? Bisa jawab Bang Jerry traktir ya. Dan juga dia manis abang saya jago siar ya. Hah, ya sudah. Geoyobi, bayar hutang.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my god.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: 10 menit luncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya pastinya. Nemenin sama saya Jakal Siar sampai jam 12 nanti. Hai, selamat pagi Bang Lukman Hakim, apa kabar? Ada juga Uripa, apa kabar? Bang Ali Sopan juga apa kabar? Hai, selamat pagi semuanya. Sehat ya, nemenin sama saya Jakal Siar. Oke, Bang Jerry mau bacain dulu. Kali ini datangnya dari kumparan nemenin sama saya yang si Jakal Siar. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Geologi melalui akun X, dijelaskan di Malaysia Bangsa Jangkau Siar, kalau Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada hari Selasa, tepatnya hari ini ya, tadi jam 5 lewat 34 menit ya. Jadi setengah 6 lewat 4 menit yang mana sebang saya Jakal Siar. Terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 jam 5 lewat 34 waktu Indonesia bagian Barat. Tinggi kolom erupsi nih yang mana sebang saya Jakal Siar tidak teramati, katanya gitu menurut Badan Geologi. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 44 m dan durasi 10 detik. Jadi sekitar 10 detik aja nih Manisa Bangsa Eja Kausian. Dan juga ini Bang Jawe ya dapat berita lagi, yaitu dari inilah _com, di mana nih Manisa Bangsa Eja Kausian, perkembangan terbaru sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menunjukkan arah pergerakan yang kini lebih dominan ke arah barat daya hingga barat nih Manisa Bangsa Eja Kausian ya. Jakarta pun tidak lagi masuk dalam wilayah terdampak berdasarkan pemantauan kawan terbaru BMKG. Meski demikian, abu vulkanik tetap perlu diwaspadai, terutama terhadap kualitas udara, jarak pandang, dan juga aktivitas penerbangan. Dan juga nih Marisa Bangsa yang sejangkau siar, semalam juga Bang Jerry baca-baca dan Bang Jerry nggak bisa tidur tuh jam 3 ya kan. Nah Bang Jerry cek double check, ternyata jam 1 pagi penerbangan di Soekarno Hatta sudah mulai dibuka lagi nih Manisa Bangsa Eja Kausiar. Berarti hari ini sudah bisa ya dilalui. Halo, siapa ini? Ya putus. Tadi telepon diangkat putus ya. Tapi tetap nih Manisa Bangsa Eja Kausiar, kita tetap harus waspada. Jangan lupa kalau mau keluar rumah tetap gunakan yang namanya masker ya. Jangan sampai abu vulkaniknya itu kena masuk ke hidung, karena serpihan-serpihan itu bukan cuma sekedar debu ya. Itu terdiri dari ada kristal-kristal. Dan itu menyebabkan kalau nih Manisa Bangsa Eja Kausiar kena hidung itu sakit ya. Ini juga nih kayaknya Bang Jerry berasa banget kayaknya kena ya. Kayaknya sih kena Bang Jerry gitu loh. Karena Bang Jerry juga salah takutnya ya. Pas waktu awal hari Minggu kemarin tuh nggak nge kalau ada abu vulkanik tiba-tiba Bang Jerry keluar. Kayaknya itu deh, kayaknya ya. Jadi kayaknya memang harus ke dokter dulu untuk periksa ini namanya hidung. Agak-agak sakit nih Manisa Bangsa Eja Kausiar. Entah kenapa. Dan berikutnya Bang Jerry juga membacain berita lagi untuk nih Manisa Bangsa yang sejang Kausiar. Di mana ada aksi meresahkan ya, ada 24 ayam warga daerah Bekasi, ini dicuri ya. Warga yang merasa mengenali ciri-ciri pelaku atau mengetahui keberadaan ayam yang diduga hasil curian dapat membantu memberikan informasi ini. Jadi ini ada kejadian di mana nih Manisa Bangsa yang si Jakau Siar, terekam CCTV ya, ada dua orang pelaku mencuri ayam ternak ya. Ini ayam ternaknya, ini ayam negeri yang warnanya warna bulu ya, apa sih bulu ya bulu kan kalau ayam. Bener kan bulu ayam ini warna coklat gitu. Ini memang dia mencurinya ini di peternakan yang Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Wow, berani sekali dia mencuri ya. Dia nggak tahu apa ya kan, besarinnya tuh sangat susah ya. Ya apalagi tuh ayamnya ayam petelur nih Manisa Bangsa yang sejangkau siar ya. Lalu berikutnya Bang Jerry juga mau kasih tahu nih Manisa Bangsa yang sejangkau siar, kalau tadi pagi ya itu ada kebakaran nih Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Nah kebakarannya itu tepatnya di dekat Selipi Jaya nih Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Nah seberangnya Selipi Jaya, atau kalau misalnya dari arah Selipi itu kan ada Selipi Jaya tuh, sebelum Selipi Jaya kan itu nih Manisa Bangsa yang sejangkau siar ada ini apa namanya, ada pasar ya, ada pasar. Jadi tepatnya itu di depan lapangan Romso dekat pasar Selipi. Jakarta Barat. Ini kejadiannya kebakarannya jam 4 pagi. Tadi juga Bang Jerry kan sempat beli bubur tuh, ada bubur langganan di situ tuh, masih banyak tuh mobil pemadam kebakaran nih, manusia bang saya jangkau siar. Kayaknya kita harus hati-hati deh. Karena banyak banget ini kebakaran di mana-mana. Kita doain yuk semoga enggak ada lagi kebakaran ataupun musibah nih, manusia bang saya jangkau siar. Dan yang pasti nih manis abang saya Jakal Sir dan juga Bang Jerry, semuanya dilindungin ya dari mara bahaya. Amin. Jangan kemana-mana ya nih manis abang saya yang sejangkau siar, karena habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Jadi yang mau ikutan gabung, Bang Jerry tungguin nih manis abang saya Jakal Sir. Oke, nanti yang ikutan gabung bakalan dapat lagu. Tapi kita dengerin dulu yuk. Ini ada lagu dari TLC, tangkal lagu CBB. Ada Ebi, DA5 dan juga Jahra DA7 yang dengan judul lagunya Saat Bahagia. Ini masuk di peringkat kelima. Jadi kalau nih manis abang saya Jakal Sir mau dukung, caranya gampang banget. Ketik nama nih manis abang saya Jakal Sir, spasi nama artisnya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2000 1054.
1: Yuk nih manis abang sayang si Jakal Sir, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.
2: Peringkat kelima.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!
3: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 21 menit meluncur dari jam 8, waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya, Manis Abang Saya jangkau share 0895-2010-54 atau di 536-3333. Di WhatsApp ada Nces, apa kabar Nces? Nces katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat temennya nih, Manis Abang Saya jangkau share ya. Temennya nih Manis Abang Saya jangkau share yang sering banget yang sepedo katanya. Udah gitu juga, itu dicukur dong rambutnya katanya Nces. Biar rapih untuk namanya Abang Kulin ya, atau Sakur. Selamat ulang tahun katanya, semoga panjang umur. Terima kasih Ces. Udah Bang Jerry siapin juga lagunya. Bang Jerry mau dong lagunya dari Maggie Z, Senyum Bawa Luka. Siap, sudah disiapin untuk Ces ya. Lalu berikutnya Bang Jerry cek-cek lagi, ada Hardi. Apa kabar Hardi? Sehat ya Hardi ya. Hardi ada di Cipinang. Cipinang nih Manis Abang Saya jangkau siar Jakarta Timur. Wah, ini dekat rumah Pak Budi nih. Pak Budi tuh bagian produksi di Radio CBB. Katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat anaknya yang ke-8 tahun. Namanya Amira. Semoga panjang umur, sehat selalu, belajarnya rajin. Siap. Terima kasih ya Ardi ya, sudah ikutan gabung di sini. Yang lain yang mau telepon boleh banget di 0215363333. Bang Jerry tungguin lagi. Oke, kita cek-cek, double check ada siapa ini belum masuk. Oke, kita tunggu 30 detik dari sekarang ya.

0: Oke, ini mana teman saya Jakal Siar. Berhubung udah tidak ada yang telepon lagi, tadi dari bagian berarti dua aja, ada Ces dan juga Bang Ardi ya. Langsung aja kita puterin lagunya dari Ces, ini mana teman saya Jakal Siar dari Maggie Z dengan judul lagunya Senyum Membawa Luka. Tetap digoyang pagi, sa.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi, Sir.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan? Cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Miss Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

dari jam 8 masih ada Bang Jerry yang warna kecil agak ganteng tapi ngangenin ya. Dan dimana sebang saya yang sejangkau siar, Bang Jerry punya informasi untuk dimana sebang saya jangkau siar, apalagi nih untuk dimana sebang saya jangkau siar yang sering banget menggunakan kereta api. Ini dari Jakarta do terkini dimana sebang saya yang sejangkau siar KAI Komuter Line ya, resmi menambah pembatalan perjalanan KRL Bogor Line dari 12 perjalanan kini menjadi 17 perjalanan. Total operasi KRL secara nasional menyusut dari 1.065 perjalanan per hari, kini hanya 1.048 perjalanan per harinya. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 7 hingga 30 September 2026. Alasan pemberlakuan kebijakan ini karena sejumlah rangkaian sarana KRL tengah menjalani perawatan berkala secara ketat di mana sebang saya jangkau siar. Nah, berikut nih ya daftar pembatalan di jam pagi Bogor dan juga Cilebut Line ya. Ini dari pukul 4.03 WIB di mana sebang saya jangkau siar KA1157 Bogor Jakarta. Ini mulai pukul 4:03 ya. Lalu berikutnya ada KA kereta api 1007 Bogor Manggarai. Ini mulai pukul 5:36 waktu Indonesia bagian barat. Lalu KA ya 1195F Cilebut Jakarta Kota. Ini mulai pukul 6:22. Dan berikutnya ini KA1013A Bogor ke Manggarai mulai pukul 7:16 waktu Indonesia bagian barat. Dan berikutnya ini KA1231 Bogor ke arah Jakarta Kota. Ini mulai pukul 8:13 waktu Indonesia bagian barat. Tuh, yang dari Bogor siap-siap nih. Berarti kalau dari Bogor mau ke arah Jakarta Kota ya, ini ada di jam 4:03 dan juga ada lagi nanti di 8:13. Nah, kan. Pokoknya nih mari sabang saya jangkau siar bisa cek aja ya di situs kereta api Komuter Line, oke. Okay? Dampaknya ini yang mari sabang saya jangkau siar ini akan berdampak. Yang pertama adalah potensi kepadatan. Nah, jadi untuk nih mari sabang saya jangkau siar siap-siap aja. Kalau penumpangnya akan padat, akan kalau lebih ramai ya sekarang ya, karena kan memang ada beberapa kereta api yang pembatalan penjadwalannya ya. Penumpang menumpuk berpotensi terjadi nih ya. Jadi nggak usah mengeluh lagi, karena sudah tahu ya, udah ada infonya. Bukan cuma dari website ataupun dari portal berita, tapi juga dari radio nih, langsung dibacakan sama Bang Jerry ya. Terutama pada jam-jam sibuk nih ya, jam-jam kerja ini pasti ramai. Perubahan jadwal pagi tuh juga harus tahu nih. Yang pengguna kereta api harus tahu juga ya perubahan-perubahan jadwalnya. Sebagian besar perjalanan yang dibatalkan mencakup jadwal keberangkatan pagi hari dari Bogor, Depok, Manggarai dan juga Jakarta Kota. Lalu berikutnya penumpang harus meluangkan waktu lebih awal untuk berangkat ke tempat kerja atau sekolah ya. Tips hindari penyesuaian jadwal KRL. Yang pertama nih, yang tadi Bang Jero udah bilang, pantau terus ya berita dan juga aplikasi, oke. Okay? Cek secara berkala aplikasi Akses ya atau akun media sosial resmi Komuter Line ya untuk update jadwal terbaru. Yang kedua, berangkat lebih awal, antisipasi antrian dan juga kepadatan di stasiun dengan datang lebih pagi dari biasanya. Lalu gunakan alternatif nih, pertimbangan modal transportasi lain jika jadwal regulermu terdampak pembatalan. Tuh, jadi nih mas abang saya jangkau siar, jangan bilang lagi nggak tahu nih, karena Bang Jerry sudah bacakan ya. Karena memang ini ada yang namanya servis berkala ya. Ini bagus loh. Dimana sebang saya jangkau siar. Biar tahu nih penjadwalannya dan juga biar apa. Biar tuh kereta apinya tuh bagus ya. Jadi tidak ada musibah, tidak ada kecelakaan lagi gitu. Oke, pokoknya untuk pejuang-pejuang yang naik kereta api ya harus banyak-banyak bersabar.
banyak-banyak apa ya, semangat lagi ya. Jalannya yang udah pagi-pagi lagi, karena Bang Jerry juga sekarang kadang-kadang naik kereta loh nih Marisa Bang Sejak sih. Tapi ya walaupun jarang-jarang ya, walaupun juga naik keretanya paling Sabtu Minggu. Dan kayak enak lo tau naik kereta. Bang Jerry senang banget sekarang naik kereta yang sekarang. Yang pertama adalah dingin ya kan. Kalau dulu kan tahu sendiri ya, panas. Tapi nggak tahu deh kalau jam kerja, apakah dinginnya akan tetap dingin apa enggak? Karena kan banyak orang juga ya, gitu kan. Sakit pernah naik kereta enggak? Komuter lain? Komuter lain belum pernah? Lulu? Belum pernah? Ah, kacau nih. Nih dua orang ini harus nih coba gunain jalan-jalan. Kalau enggak nanti bulan depan kalau ke Bogor naik kereta aja. Nanti ditungguin sama anak-anak di stasiun Bogor. Tapi boleh juga tuh, ide bagus tuh ya enggak? Kalau enggak, naik keretanya sampai Sentul. Daerah Sentul cari. Nah, nanti tinggal tungguin di situ ya kan, dari Bogor. Jadi enggak usah sampai Bogor-Bogor banget, Celebut lah ya kan. Jadi dari Celebut ke Puncak. Nah, ketahuan deh kalau kita mau jalan-jalan ke Puncak. Keceplosan. Enggak sih, emang Bang Jerry pengen spill aja. Jadi kita mau jalan-jalan dong bulan depan yang mana sebang saya Jakal share ke Puncak. Ada yang mau ikut enggak? Kita mau konvoy naik motor ataupun naik kereta api, bener ya. Kalau ada kereta api ke Puncak mau naik enggak? Kalau Bang Jerry sih mau ya. Mau ya kalau ada kereta api ke Puncak. Cuman paling kereta gantung, bener enggak sih? Gak mungkin kayaknya kalau kereta api. Udah ah, Neman Sabang Saya Jakal Share juga jangan kemana-mana. Karena nanti jam 9 sampai jam 10 akan ada talk show kesehatan dulu dari Air Bambu Habibur Rahman. Oke, kali ini Bang Jerry memuterin ada Denny Caknan, Negoro Angin ya. Wah, Negoro Angin sudah, negara api udah menyerang. Jadi Negoro Angin harus siap-siap ya. Untungnya Bang Jerry ini avatar air. Ausan orangnya soalnya. Tetap digoyang pagi.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: dengan air bambu Habibur Rahman. Kepala Anda pusing, asam urat Anda tinggi, darah Anda tinggi, kolesterol tinggi, pinggang Anda sakit, buktikanlah hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit Anda sembuh seketika. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ini 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari air bambu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui air bambu Habibur Rahman.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman di Radius CBB Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: Lima koma empat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis, abang sayang sejang kalau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, ah tenang aja Neng Manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng Manis abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng Manis abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum Kang Adang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta.
3: Betul.
2: Supaya apa coba?
3: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya, kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya.
2: Betul.
3: Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warohmah. Amin, Allah ya Rabbal Alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya, ya. Semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya, ya. Amin, Allah ya Rabbal Alamin, ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
2: Amin, ya Allah.
3: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia.
2: Masyarakatnya
3: bahagia. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya gak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
2: Amin.
3: Iya, karena
2: Allah.
3: Kata Rasul juga, Rasul mah gak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
2: Serius?
3: Iya.
2: Kenapa?
3: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung utang kan.
2: Iya,
3: bukan
2: juga
3: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
2: Iya.
3: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
2: Yes.
3: Karena udah 10 kali bolak-balik gak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan, Kang Adang, saya tuh udah segala macem obat, udah segala macem herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mual, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim,

0: bahwa likulida indawaun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah, alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit. Gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha Tahu, ya, demi Allah, Allah yang Maha Menyembuhkan. Dan saya bilang, Masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini enggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan. Saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi enggak ngerti lah masalah ini. Tapi Masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia, alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
1: Sehat dong,
0: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, Masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia gak suka gitu ya. Nah, makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfum linas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, ua, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita tuh dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
1: Betul.
0: Kan memutuskan teh, gitu ya. Kan? Kita teh sakitnya di sini.
1: Walaupun ikhlasnya
0: susah. Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita. Pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget gitu ya. Berarti aduh Masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang ya, gitu kan. Itu kan hanya udara yang lewat gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya. Dari rumah ke rumah gitu kan, Masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
1: Allah Akbar,
0: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM. Ada, gitu kan. Ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi buatan Teh Maya bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala ya, yang langsung
1: ya,
0: yang ngerti
1: Allah,
0: tubuh kita kan.
1: Iya.
0: Kan tubuh kita Allah yang nyitainnya gitu kan, dan Allah yang Maha Tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan dan waktu itu dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, yes, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Hmm. Nah, mangpet lah orang mau macet ya.
1: Oh, iya.
0: Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
1: Masih bagus macetnya, iya, gitu kalau mampet ke otak.
0: Nah, kalau otak bahaya justru. Iya. Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat ngalir langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah, inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo khusus vertigo, obat darah tinggi khusus darah tinggi, obat asam urat khusus asam urat. Enggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi enggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih. Makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
1: Enggak, apa itu superb?
0: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu luar biasa gitu kan. Kan kalau 70 itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa yaitu Habibur Rahman.
1: Artinya?
0: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya. Nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
1: Amin,
0: ya.
1: Ya Allah.
0: Kan saat ini baru kekasih suami kan. Oh, nah, iya, juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah.
1: Amin, ya Allah.
0: Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu kan? Iya, makanya
1: Kang
0: saya sebarkan lagi.
1: Testimoni
0: saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu buburi lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu, waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah. Subuh itu waktu itu lagi jadi step, ada air bambu, ya Allah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu ya Allah, Allah sembuhkan ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya gitu ya. Nah waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit diminumkan sambil berdoa, masya Allah itu ya. Sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
1: Alhamdulillah.
0: Dari sana, masya Allah, alhamdulillah, langsung tidur tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku, itu langsung berhenti sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat normal gitu ya, nggak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3, nggak pernah.
1: Allah.
0: Ke rumah sakit gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu kan namanya Habibur Rahman. Gitu anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini coba mau kaya atau menjadi kekasih Allah.
1: Kekasih Allah
0: ya. Bayang nggak?
1: Kalau bisa double.
0: Ya. Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
1: Iya.
0: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan.
1: Iya.
0: Korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa? Padahal udah segala punya.
1: Iya.
0: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
1: Kurang gak mungkin.
0: Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
1: Iya.
0: Itu punya rakyat gitu kan.
1: Tuh.
0: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
1: Yes.
0: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah mudah-mudahan saya ini menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja. Hikmah kan, pinter ya, gitu terus kaya
1: ya
0: banget, soleh tapi paling bersyukur.
1: Amin,
0: itu harapan
1: Allah.
0: Nih, saya doain nih buat semua ya, nah, Neng Manis, Akang,
1: sayang.
0: Abang sayang ya, mudah-mudahan seperti itu.
1: Nih.
0: Makanya nama saya itu Sulaiman, namanya Adang Meman Sulaiman Udin.
1: Iya, ya.
0: Cuman ada tambahannya belakang Udin.
1: Kenapa Udin?
0: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
1: Ya Allah.
0: Nah, jadi intinya begini. bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja. Amin. Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena, oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau berikan nafas, engkau berikan kesembuhan, engkau kesehatan. Ya Allah, aku akan pakai untuk ibadah gitu kan. Ibadah itu banyak gitu kan. Tidak hanya sholat saja kan. Ada ibadah mahdo, ada goir mahdo gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas. Kan sholat, hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
1: Iya, buat Neng Manisa Bang
0: Sari. Iya, buat ya, iya, kita menyebarkan kebaikan.
1: Betul.
0: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisab gitu kan, yes, dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes, jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
1: Betul.
0: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah. Amin. Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
1: banget
0: kaya. Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inna ghina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya, Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
1: iya,
0: kurang lebih ya. Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku ya. Aduh nikmatnya, padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater, ya nggak ada TV plat, nggak ada WiFi, nggak ada.
1: Tapi nyaman aja tuh.
0: Tapi rumahku surgaku kata Rasulullah, istriku bidadariku. Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
1: Iya,
0: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
1: Ada UFO dong ya.
0: Hidupnya gak pernah tenang.
1: Gak
0: makanya
1: enak ya.
0: Kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah ini juga air bambu Habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, abang neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan, jangan. Tetap disayang apapun, gitu kan? Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian, gitu kan? Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idza masal khairu wa man'u idza masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
1: Itu mah kodok.
0: Tapi sabar itu ikhtiar. Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal.
1: Yes.
0: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
1: Yeah.
0: Nah, kita ingin sembuh. Apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
1: Yeah.
0: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
1: Betul.
0: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuhnya ini organik ini. Teman saya kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan,
1: yeah.
0: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan, rada horor, oke kan.
1: Kabur.
0: Terus juga sudah alami, kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine, kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun, tinggal dipotong masukin udah selesai, tidak ada proses anu.
1: Oh, gak ada fermentasi segala.
0: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
1: Pantesan aromanya juga khas ya.
0: Iya khas, itu khas, ciri khas dari Allah langsung gitu.
1: Iya.
0: Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun, tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
1: Iya.
0: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
1: Betul.
0: Kadang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
1: Wajar.
0: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar dinas kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
1: Iya.
0: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah. Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Ngaku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. Syirik kan nggak diterima juga kan, yeah, bahkan okay. Syirik itu inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar, okay. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan, inna la yaghfiru an yashruka bihi wa yaghfiru ma duna zalika, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah makanya insya Allah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50, seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Aduh, saya belum pernah.
1: Aku juga baru pernah
0: dengar. Nah, makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ya ini udah testimoni pengalaman, sebarkan. Nah itu.
1: Iya.
0: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
1: Iya, setiap tubuh berbeda.
0: Ya, itulah hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
1: Terus?
0: Berhenti cuci darahnya.
1: Masya Allah.
0: Kan ku akal mah termasuk akal. Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener gak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
1: Betul.
0: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
1: Yes.
0: Kalau Allah kun, fayakun. Gitu kan? Jadilah gitu kan? Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
1: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
3: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50. Alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
2: Iya, Ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
3: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
2: Iya, nah Ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Oh, vertigo ya?
3: Betul.
2: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
3: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo, lagi mulai... apa saya bingung
2: seperti apa Bu rasanya vertigo tuh, Bu?
3: Muter pengen muntah. Mm-hmm. Udah muter nggak jelas lah gitu. Mm-hmm. Nah begitu saya minum air bambu. Mm-hmm. 1 botol begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Mm-hmm. Alhamdulillah langsung kok enak ya ini vertigo saya, nggak muter terus udah gitu nggak mual langsung.
2: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
3: Ya, kayaknya seperti itu.
2: Mm-mm. Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
3: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
2: Mm. Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
3: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit, bukan mual tapi sakit.
2: Seperti mengopi gitu, Bu, waktu itu?
3: Ya, saya suka ngopi memang.
2: Mm-hmm.
3: Nah, tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya... sembuh ya. Mm-hmm. Dalam waktu sejam lah kalau itu.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
2: Iya. Yeah.
3: Iya.
2: Mm-hmm. Jadi alhamdulillah, Bu ya.
3: Ya, alhamdulillah dengan 1 botol air bambu.
2: Terasa ya?
3: Iya, terasa.
2: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu, atau
3: Saya hanya minum 2 botol ya.
2: 2 botol. Jadi 1 box masih.
3: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
2: Hmm. Jadi alhamdulillah, ada kerasanya, Bu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi, Bu, saya doakan semoga Ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, jadi.
1: Dengeran ya.
0: tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan, kemudian disembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
1: Iya.
0: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Waraitanna sayadkhuluna fi dinil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam, gitu kan? Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman, iya, gitu kan? Misalkan, dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih, alhamdulillah, alhamdulillah, kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kalian, gitu kan? Subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili gitu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini makhluk-Mu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti Engkau yang Maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan? Kemudian kaya banget gitu kan? Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan? Misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik, ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik-Mu, ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita, ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Aduh, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang, ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini. Pernah,
1: oh iya?
0: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
1: Oh.
0: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
1: Pernah.
0: Nah, ke Hawaii, Neo Yorak? Belum gitu kan? Nah.
1: Hawaii, belum. Hawaii.
0: Kalau Arab Saudi mah sudah ya.
1: Udah.
0: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
1: Banyak.
0: Entah berapa juta triliun, kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu, kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari.
1: Iya.
0: Kebayang gitu, oh Masya Allah. Ya, berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada. Kita itu nothing gitu kan, makanya wabihamdi, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milik-Mu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendak-Mu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
1: Pokoknya mungkin setiap kalau, habis sholat.
0: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
1: Astagfirullah.
0: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70-100 kali istighfar. Padahal Rasulullah itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih. Dari 100, harus ribuan, makanya ya, astagfirullah. Itu bukan sambil marah-marah. Wah, astagfirullah, bukan.
1: Wah, 20 kali.
0: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Aku sama suami ya Allah, belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang, siapa yang melazimkan istighfar, doyakallahu minkum yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohu min hay suleh tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini jual ini, tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min hay suleh tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam nggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman dengan izin Allah sembuh. Padahal sih air bambu berapa? 150.000 satu botol.
1: Iya, 6 botol pula. Iya.
0: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah. Saya bilang inilah betul-betul kebersihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa? Neng sayang, neng manis ya. Abang sayang ya. Yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharapi doa Allah, bismillah, tubuh ini amanah. Apalagi dikasihin buat orang tua. yang masih hidup dan banyak penyakit ya, jangan dibiarkan mereka menangis. Kita gak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya, kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu, coba bismillah. Ketika dia sakit sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang, yang tadinya menangis kesakitan, tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
1: Nomor 9.
0: Ya, nomor 9 buka setiap itu. Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
1: Ada
0: ada. Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini itu bisa diantar ya.
1: Bisa COD, bayar di tempat nanti.
0: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
1: Udah ada kurirnya sendiri.
0: Itu nomornya berapa?
1: Iya, jadi Neng Manis Abang Sayang Sedang Kausiar, tadi kita kembali Kang Adang bilang ke radio CBB langsung, oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita, karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis Abang Sayang. Di nomor telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sedang Kausiar, jangan lupa, punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya, kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
0: Ya, ya. Tinggal gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang gitu kan. Sudah bismillah berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar. Biasa. Gitu ya.
1: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa.
0: Iya, dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi. Kayak teh gitu ya. Misalkan enak aja, segar. Itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
1: Iya,
0: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun, minum aja gitu. Ah, saya emang gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas ya, hidungnya ditutup, dipakai langsung minum. Gitu. Pakai sedotan. Oh, kadang sedotannya kurang panjang. Ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
1: Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu nggak masalah.
0: Betul, karena tapi, memang betul.
1: Kang Adang, kalau misalnya baru minum, kan ada orang yang minum langsung satu botol, ada yang langsung ada yang cuma setengah, itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
0: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja, jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih, kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja. Nah gitu. Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya, satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
1: Karena kan bawa ke paket-paket.
0: Betul. Ya. Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya, biar tidak terlalu menyorot gitu kan. Gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana, Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adem ayam ngegereng yang pelem sambil kolom ya.
1: Suruang lah ya.
0: Suruangan. Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti iya, kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpan di luar sana, di rumah tetangga kan, simpan di dalam perut sendiri.
1: Karena kan memang si air bambu tadi Kang Adang memang langsung diambil dari bambunya,
0: langsung
1: dibuka, langsung ditaruh di botol yang manis abang saya. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
0: Betul. Jadi ya, ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Okay. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Kalau bambu Habibur Rahman ini, kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Padahal satu pohon.
1: Karena dari Allah langsung ini, nah, dari itu, alam.
0: Betul sekali ya. Dan ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus Hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja berat ya.
1: Biar kan ada yang tanggung, saya enggak sanggup. Ya.
0: Ada satu lagi yaitu bambu Dinocloa scandens yang saya sebut dengan Tesma gitu kan, herba Tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya, Tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin, iya kemarin saya baru 2 hari yang lalu, itu ada testimoni, testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya ngeliat fotonya, jadi di telinganya itu, maaf keluar cairan, dan bau, nah itu ya, nah kayak cong, gitu kan, misalkan, itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya.
1: Kita bikin sendiri.
0: Nah itu, Masya Allah, kan orang juga keganggu.
1: Iyalah.
0: Nah, waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes, berhenti, kering, gak keluar lagi. Gitu, ternyata Tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja, gitu kan. Tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah Tesma Ling. Tetes mata dan telinga. Jangan ya.
1: Oh iya,
0: Tesma Ling. Oh, punya ide ya. Jangan, Tesma aja ya. Nah, Masya Allah, kenapa sih Tesma Kang Adang? Karena awal mulanya, ya bambu Dinocloa scandens ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
1: Apa itu mereh?
0: Gurah mata.
1: Oh, gurah.
0: Nah, digurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, laukna benang gitu ya. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya Tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia itu udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya gak sukses. Ternyata diceritain lagi ada glukoma. Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya gak mau, nah dipakai kasih Tesma. Habis 2 botol, itu sembuh glukomanya. Sama sekali gak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masya itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu. Ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya -1 gitu ya. Ya masih rendah lah. Gak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi. Ya udah sok pakai Tesma ini. Ditetesin, habis 1 botol. Periksa lagi normal 100%, jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel, ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing, kepala, segala macam itu hilang. Biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau Tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya, bukan pakai pesawat kan? Ya, iya. Mau pakai motor, pakai mobil macet katanya.
1: Aduh,
0: tiap hari kan debu, ya suci polisi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
1: Oh nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
0: Iya,
1: terus
0: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti gula udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu Tesma ini seperti itu gitu kan.
1: Menggurah.
0: Bahkan juga si Tesma ini juga tidak hanya untuk mata, katarak, glukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. buat jerawat, saya biasanya ada pernah ada jerawat di sini di bawah hidung, di atas di bawah hidung, di atas bibir ya.
1: Di tengah-tengah.
0: mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning, kemerah-merahan ya Allah, ya pemandangan masya gemus Allah ya, gitu kan. Maunya. Udah wajah bagus asik. Gitu kan. Ya kan ciptaan Allah gitu kan. Ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah cuma satu, kebayang gak? Kalau jerawat itu semua muka ini jerawat. Waduh. Semua. Makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai tesma. Mau tidur ya kurang lebih 3 tetes lah. Saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat kulit itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang dulu khusus buat mata aja gitu. Oh ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah, itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri, cantengan sebelah kiri, jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya. Ya. Cuma ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa. Mantap. Nah saya coba waktu itu, ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah matanya, bersihin. Udah sembuh lah saya bilang. Besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh. Gitu. Ya Allah, nah ini sejarah. Kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya. Sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya sebab-sebab kurunyungnya buat kulitnya, buat ini gitu kan. Buat apa itu cantengan. Saya tetesin, mau tidur 3 tetes waktu itu. Subuhnya 100% hilang. Dan sampai sekarang gak kembuh lagi gitu ya. Gitu. Terus gak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya. Si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan. Ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Ya, tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah waktu itu susah nak tidur kan, sakit. Udah tetesin, 5 menit sekali tetesin pakai tesma. Sampai habis itu satu botol, dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah alhamdulillah ya ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu berhenti, kering. Gitu ya, masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu, jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya. Jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah waktu itu dikasih tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngelihat lagi di normal mata. Di mata gitu ya.
1: Kok katarak. Sisik ikan.
0: Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu Nah, kita dengarkan nih testimoni tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT6 RW16, Gang Lurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Berarti kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba tesma ya?
3: Iya, tes mata. Iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar... apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, bekas izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu Pak. Itu apa itu? Saya juga agak ngerti, ibu saya ngomong. Kata dia, "As, tadi bapak lu gua obatin. Nah, terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan?" Ya saya bilang, "Mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur." Saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum. Biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya, di mata itu kayak sisik, itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enakan, gak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Ah, benar. Alhamdulillah. Dia mau dikasih hadiah, saya bilang entar Dut kalau Dut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget.
2: 100% ya.
3: Baru dah saya pengen apa, saya gituin.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, benar,
2: ini,
3: alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba Herbatesma ini belum seminggu ya, sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus. Dan inilah kemebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya, semuanya diberikan kemudahan, kesehatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifau, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang alhamdulillah banget, alhamdulillah ya. Masya Allah, senang banget lah,
1: bersyukur,
0: bersyukur lah gitu kan. Bapaknya gitu kan, yang tadinya pengen melihat udah 8 bulan gak bisa ngelihat, Masya Allah bisa ngelihat lagi normal ya. Sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Nah kalau yang tadi si teteh itu mah, si mbak yang barusan mah bilangnya gak apa-apa, pokoknya mah saya mah nggak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah bapak sehat. Nah itu luar biasa ya. Artinya ya itulah, jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi. Bener. Terutama orang tua kita, apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan. Gak
1: banget.
0: Ya kan itu mantan kebogoh kan, mantan pacar sekarang jadi suami. Iya.
1: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa,
0: iya
1: kan, masih ada tuh kita harus urus, jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang, kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma ya, silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja, jangan pakai pikir-pikir lama-lama
0: kemana,
1: lagi karena
0: kemana?
1: Ke Radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
0: Kemarin udah habis ya.
1: Habis.
0: Dikirim lagi.
1: Ada Kang Dada Adang yang lama datangnya.
0: Berkah.
1: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa enggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
0: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
1: 0812
0: pelan-pelan.
1: 0812-8100-9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang. Ya. Ada Nyonya Hendrik atau ya dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
0: Berarti
1: gitu.
0: Ini bukan Mbak Maya ya?
1: Bukanlah.
0: Apa tuh?
1: Saya mah beda.
0: Suaminya siapa
1: orang
0: namanya?
1: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
0: Jantungnya apa? Disebutin nggak?
1: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya, Ibu memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, gak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya, katanya gitu kan.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
0: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio juga.
1: Insya Allah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih manis abang sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, atau tetangga mungkin, ya kan? Ya kita sebar kebaikan aja, kasih informasi langsung aja, telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan Bang?
0: Iya, setuju, sepakat.
1: Soalnya punya ini, punya itu, sementara ya lah gigi aja sakit kayaknya, buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung, dan segala macem lah ya, misalnya. Gak akan nyaman hidup lah, percuma ya, ya kan?
0: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya. Amin. Buat Neng Manis, Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Ya. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah kasiron. Semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain. Karena ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan maka pahalanya sama gitu kan. Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia ya, syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan tapi menangis karena saking bahagianya ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu yang menyebarkannya menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya, demikian Neng Manis Abang Sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan Tesma. Untuk para agen juga nih kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, berkah insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah pokoknya sesuatu yang positif.
1: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812-8100-9518. 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis Abang Sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
0: Ya, siap.
1: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis Abang saya dengan air bambu dan Tesmanya.
0: Insya Allah.
1: Saya Maya Habsi pamit mundur.
0: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
1: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Halo Neng Manis Abang Sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman di Sabang saya si Jangkau Siar. Bang Jerry punya tips nih untuk Neman di Sabang saya Jangkau Siar. Siapa tahu ini bisa berguna. Disimpan dulu aja dah Neman di Sabang saya Jangkau Siar. Nah, kalau Neman di Sabang saya si Jangkau Siar mungkin sekarang lagi punya penyakit stroke nih ya, stroke yang masih ringan, langsung aja Neman di Sabang saya Jangkau Siar rebus kunyit putih. Nah, nanti jangan lupa ya, airnya disaring lalu diminum tuh. Ya kan, sehari 3 kali Neman di Sabang saya Jangkau Siar. Lalu berikutnya, kalau Neman di Sabang saya Jangkau Siar sekarang lagi vertigo. Aduh, paling enak banget tuh vertigo tuh ya. Caranya gampang banget. Rebus 3 lembar daun sirsak. Nah, nanti jangan lupa ya, disaring juga biar bersih. Lalu diminum nih Neman di Sabang saya Jangkau Siar airnya. Cukup segelas kecil aja. Dan berikutnya mungkin ada yang lagi asam urat. Nah, caranya gampang banget. Kunyit ya, dan juga lada hitam yang sudah dihaluskan secukupnya. Jadi bisa diulek ataupun diparut nih Neman di Sabang saya Jangkau Siar. Lalu ya, jangan lupa nih ya, diseduh dengan air panas secukupnya aja. Jangan lupa diminum juga secara rutin. Nah, kalau nih Neman di Sabang saya Jangkau Siar mungkin lambungnya lagi sakit banget sekarang. Caranya gampang banget nih. Siapin yang namanya jahe dan juga kunyit yang sudah digeprek. Nah, habis itu direbus tuh bareng-bareng ya. Cukup satu gelas aja yang kecil nih Neman di Sabang saya Jangkau Siar diminum deh ya. Semoga itu bisa sembuhin penyakitnya Neman di Sabang saya Jangkau Siar. Oke, jadi tunggu apa lagi? Kesehatan itu memang miliknya Neman di Sabang saya Jangkau Siar. Jadi jaga kesehatan yo. Kita goyang lagi yuk.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neman Sabang Sayang si Jangkau Siar, tahu enggak sih ya? Ternyata Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ya, kalau masak ayam ya, mau direbus ataupun digoreng, itu ada waktunya loh Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, enggak bisa sembarangan. Nih ya, Bang Jerry kasih tahu Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, mungkin juga ada yang baru tahu nih ya. Semoga habis denger ini ya bisa dilakukan Neman Sabang Sayang Jangkau Siar. Yang pertama, kalau Neman Sabang Sayang Jangkau Siar masak ayam utuh ya, masak ayam utuh itu ternyata waktunya sekitar 60 sampai 70 menit Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ya. Lalu kalau misalnya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar masak dada ayam, itu waktunya sekitar 22 sampai 25 menit. Dan kalau paha bawah ya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar itu waktunya adalah 25 sampai 30 menit. Lalu kalau misalnya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar masak ya ayam bagian paha atas ya, ini waktunya adalah 20 sampai 25 menit. Nah, kalau yang ini nih bagian sayap Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ini lebih agak cepat nih ya. Karena matangnya juga lebih cepat. Ini sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kalau ceker ayam Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ini lumayan agak lama ya supaya empuk. Ini sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, jadi nih Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, silakan. Semoga info yang Bang Jerry berikan bisa bermanfaat, atau jangan-jangan ada yang baru tahu juga nih ya. Aduh, Bang Jerry jadi pengen masak ayam kalau dengerin kayak gini. Sudah, jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Yuk, digoyang pagi.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Dimana sabang saya sejangkau siar. Hayo, jangan lupa dimana sabang saya jangkau siar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga dimana sabang saya jangkau siar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya dimana sabang saya sejangkau siar nih, lagu kesukaan dimana sabang saya jangkau siar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore dimana sabang saya jangkau siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja nih mana sabang saya jangkau siar, ketik namanya nih mana sabang saya jangkau siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895201054. Bang Jerry ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama nih mana sabang saya jangkau siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895201054. Semoga lagu-lagunya nih mana sabang saya jangkau siar dan juga lagu kesukaan yang mana sabang saya jangkau siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!
3: Hai Glitz, we are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Power Gang Push.
9: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
8: Choco drink,
3: my mood booster.
8: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mari sabang sayang sejangkau siar, Bang Jerry punya berita bagus nih. Untuk nih mari sabang sayang sejangkau siar, mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin nih mari sabang sayang sejangkau siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah nih mari sabang sayang sejangkau siar, sekarang saatnya nih mari sabang sayang sejangkau siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena nih manis abang sayang si Jakau Siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Abibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Jadi tunggu apa lagi nih manis abang sayang Jakau Siar? Kesehatan adalah mutlak untuk nih manis abang sayang Jakau Siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440. 0857 19 411 440. Ditungguin ya.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Lambung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ah, Neman Desa Bang Saya yang sejangkau siar. Berarti sekarang waktunya Bang Jerry pamit. Terima kasih Neman Desa Bang Saya jangkau siar. Udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Dan terima kasih juga yang udah ikutan gabung di sini Neman Desa Bang Saya yang sejangkau siar. Pokoknya jangan kemana-mana, karena Radio CBB tetap memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Neman Desa Bang Saya yang sejangkau siar. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ngom ngom ngom ngom. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
8: Halo juga, Bu.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
8: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
7: Lagi main?
8: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
7: Pelurunya?
8: Terus masuk ke telinga anak saya.
7: Waduh, sakit dong Bu.
8: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
7: Iya.
8: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
7: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
8: Bisa? Udah bisa, udah. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung itu ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
7: Oh gitu.
8: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
7: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
8: jadi,
7: ya.
8: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
7: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
8: Enggak, nanahnya juga kering.
7: Habis itu yang herba tesmanya?
8: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
7: Hasilnya gimana?
8: Alhamdulillah sembuh.
7: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
8: Enggak, merahnya juga sembuh.
7: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
8: Iya.
7: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nemani sabang saya sejangkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nemani sabang saya jangkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nemani sabang saya sejangkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi, tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
4: Radio CBB 105,4 FM.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my god.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Radio CBB 105,4 FM.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalbinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: CBB Radio 105,4 FM.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu, ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang nggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Radio CBB 105,4 FM.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
4: we love it so much.
10: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
11: Power King Push!
12: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
11: Padahal dikit lagi winner!
13: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
11: Baru? Wih, keren pack barunya!
13: Baru juga dong, cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
11: Wow! Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
13: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya.
11: Coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
12: Amazing!
11: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
11: Choco Drink,
4: my mood booster,
11: menyala moodku.
13: Dari Wings Food.
14: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari.

0: dari Wings Food.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

wahai manusia, buatlah amalan zakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
10: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
11: Choco Drink, my mood booster.
12: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

Hewan Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Cari dangdut terbaik, cari musik terenak, hanya ada di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
6: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
5: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
6: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
5: Ini sarap kejepit.
6: Hah, lu sarap kejepit?
5: Iya.
6: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
5: Emang apa Pak Eri?
6: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
5: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
6: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
5: Nah tuh.
6: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
5: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
6: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
5: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
6: Ngapain?
5: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
6: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
5: Depok.
6: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
5: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
6: Apa-apa, ngepas-ngepas, udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Up ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: 100% Dangdut Indonesia.
1: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
2: Eh, woi, mau ngapain lu?
1: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
2: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
1: Ya suka-suka gue lah.
2: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
1: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Udah disuruh denda, di penjara pula.
2: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
1: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
2: Nah gitu dong, menyala bangku.
3: Mundur, nih Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah ada.
4: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini operasi, ambil lancar. Berhubungan yang masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Botol.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
5: Oh, kempes.
4: Yang di leher, kempes, yang di tepiak ini.

0: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Nih sobang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa. Riwayat Bukhari.

0: Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis abang sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Neng Manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis abang sayang.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk?
1: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi Rp200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: 105,4 CBB, Bandar Dangdut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Nama saya Ibu Fatimah. Dari kampung Durenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung.
4: Lambung.
3: Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
3: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya
4: aku kuat 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: Bu? Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Yuk, Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: FM.com.
1: Radio CBB 105.4 FM 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas.

0: 9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB radionya.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: berhubung masih ada macam kayak telur gitu pak, telur terbaris ke atas. Kemarin lah sempat belajar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Botol.
1: Nah, berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini belajar saya nih.
1: Oh kempes.
0: Yang di leher saya sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, saya bersyukur mengenai syariat ya Habibur Rahman pada Ibnu Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih ke dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: 105,4 FM.
1: 100% Dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Radio CBW 105,4 FM.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: produsen tercinta, saya Fisik Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng Manis Abang Saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah grup B. Goyang Pagi, Goyang